Ya, kau do disi kuing ahin kira mang wah ngas ke hui sa khusa disi kuing ahin kira mang wah hui sa khusa kom da kira ngin wabadi kira kaisa ir ngin wabadi kira kaisa ir sing

0: Nekwasa da Kongu Haran Ai, Kongu Hadaran Ai, Tida Konga, Kanka Kongu Tesikune, was a commission that a Kerkiku Kasera Miba, Netara Kongu Han Ai, Kanko Astibaba, Tudra Min Karida, Kongu Hagin Abe, who a Kwan, Tikwa Kunkastina Rang Ai, Kankwas. Kankwas.
1: Kankwa,
0: Kaika Yogomindure.
1: Kaika Yogo. Ah, jadi kita kita koromi, kan kah kah tunggu tu satu, orang satu ngadu ngapa sih tu senamai?
0: Kan kan semua.
1: Ah, si tak kita hele kah tunggu, nasi mang an tunggu aga, kan kah kah tunggu tu, sebab mereka van, ah, es kan ario, okan di mati ke si tang, wah oksa kot kah kah kah, osim es rakau, ngap kah tunggu.
0: Kungu had ran ai, Kankaha Kungu test to the Ranequas, ai, Kungu Kami, Kaisamis Kimoro. Kankwas Kankwas
2: Kankwas Kankaha Kungu, Oraga Kungu, Tokramin, and be up now take a salu on a Kankaha Kungu test rami, and I said again, Mr. Kutsikum, the good snap Kankaha Kungu test rami, take a dikubu, but therapy up not papa rami. Kankaha Kungu test rami.
0: Kan kan semua masa saya satu uang. Tarek usaha kau mesti omsa kump ose awet kump ose kain kuas moro. Kain kuas.
2: Kain kuas itu umi dure.
0: Kain kain lagi aku umi dure.
2: Kain kain lagi aku. Kain kaka kan kau tesis aku uang ringan tesis kan sudah jauh waraka. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Kaisa meske moro?
3: Moro. Kaitaka tongu tes. Toko wata ki hora ka kungu sida umaristi ku hora ka chibira aoko ku hora ka nabasi o aoko ku china kaitaka tongu tes kira mi oita se tiyo tis abo sakati tiyo tate khesho oite gari tate heba tako sa ipe elife sarobe kaitaka tongu tes kira mi nga nga msako goro aoko kwa ibero pina da kito kaitaka tongu tes kira mi daro atrangi Kalau aku cina, kan kita akan kongsi setiap minggu ke. Apa aku nggak bahas setiap minggu ke? So aku pun takut lah.
0: Kan kan sih saat saya satu uang.
3: Ah, terima kasih.
0: Kaisa meski moro. Kain kuas.
1: Kain kuas.
0: Hmm.
1: Aku lagu do.
2: I'm going to go to the house.
1: Ganz
0: ganz in Satz ist er du Uhr.

0: Ai, namu onasi, angkat mai, umba onasi, kaita nasran hongui, umba ikai, umba iratori, umba iranghuai, kabin umba ikanet ma, umba ikumbait ma, umba ikuisen bait ma, an eskuza i, ngau eskuza lahi, mi eskuza lahi, kabin umba ama bin umba ita uman ikut ma. Ubai cai, cun ubai cai amaga, madi ngasatia cai ke sadarin aguba. Sadarin agub ke ngap ne ikmi iba, pan umba om nasib kai si kai tani, hui, toras, hanguis, mang wagus, hingga gagus, krupir gus, krup di. Kwenda mang ai khrup de guru kwenda nau kwen waguma umba onasi kaisi tanasra khongui chi khadi elop ka agma elop wa agma elop wa basbe agma elop kha kha sabe agma asada amai amai umatama Sako ke amap khanira ngoran korai. An koni amap ke. Ki amap uba. Kai amapa. Iba danin anege. Jesub Christub. Jesub Christub. Aitsuma kwasan tiram iba. Tauda. Amada. Ti umida. Dimitaga. Ipia. Naidago. Elop kya ngam. Dimiopka. Eloba tayo. Chipka Jesu Christu pia. Amata. Dimip china. Ama basata nga tayo. Ki Jesu china tayo. Tae sur. Wabay kada pesak. Tae sur. Elon. Wabay kada pesak. Edo. Madita ne din. Ay parang. O. Ori. Homi nga dago. Kati din. Dita iyao. Ne. Huku kada maya. Dago. Homani sao. Homi nga dago. Kang. Wao. Ama. Homi di taup di ama patan u ama kata amai satan ma uat ma ibaka uan tuin ama pa ua pan ibta ama di kaisen tidak ki ama tatsi uin tatsi tau da o ama pat u ama kai nei ikmi i ama pat kan anautka ngai ore ha ciskan ubasa ha ha ciskan ngamguba ha ha ciskan ankasa ha ha ciskan kung ikusa ha ha ciskan kakasi huriba ha ha habita Aman, oh, amap di ngon kau kadang haut ma, amap kom kau betara komai, amap kom kau betara awa, amap kom kau kadang hua, ini on snadara tori, kau betara nung kau person leksin haut ma, ayat tidak kuna, tidak awa, tidak hobasin, tidak awa kata kau kuki, hobasin uris uris atai kuki, tidak elop kau hobasin. Hida oa hobasen ske ferkierte taup ai kau khuip kini oa na taup ba hukap ni khugi ib rekte taup ai thi o tai kini tua ka ferkierte taup uba ona sip tip ferkierte taup nam ona sip tip ferkierte taup anta tama isi tip ferkierte taup amai wa tama isi tip na ta ke kau khugi khida khup wan hobasen ri khida khup
1: o kong hoi ba khwen wa ko ngami chi khore kha

0: ay madak aib.
1: Akan madak aib ane dah. Tahu ko pada ye, ay berak kurus eh. Tunggara, aku kai kain kau bawa ready, wah tunggu iya nete. Tunggu teka ko habai keram iba. Aku kain kau ke tunggu teka uha. Tapi ye tahu ko bagoro, main tua musrong gondo, si Elias musrong gondo. Iya mal dia tapi kau si harara. Tahu ko ba uha dera kuje. Nengang ngapa kuasa uzi, nengang ngapa kuasa kami de, ngapa kuasa ye. Kaina kaisa tui, mani tui, kaisa koro, kaisa tui tui. Kaina kaisa tui, mani tui, kaisa koro, kaisa tui tui sa. Yukuro miske mama Susana Faniel sa. Aseza toa khinsara anita.
0: Anuko kain abadu uwa?
1: Kain kain.
0: Kaisa mis madag?
2: Ii madag ose anita midre.
0: Kain kiamin tu re?
2: Kain jatuh asal ni dah. Asal ni tu dah betul betul. Anak asal aku tu, orang anak betul betul asal. Kasap cara bernas tarot. Asal aku tayu omi. Oba anak asal aku betul asal. Betul betul. Oba, kaji orang aje saya kongra. Aman jangan tarot. Cara om sih tu anak dia ha. Kasap cara bernas tarot. Asal aku tayu omi sih. Aje kaji saura. Kan orang aku ni waktu ni asal lagi dok ni tu sekarang tu betul betul sama dia. Sekarang aku ni kadang nak ane taruhin heroin, apa pun dia kesan, kambon, jahar, kaisen, obat on, kuriran, kuriran, kesan, kabinet kesan, suarchan. Orang aku ni nanti anda ure. Kaisen, orang ada sama dia nanti dia kau taruhin heroin, apa pun dia kesan. Bambun, jahar, kaisen, kawas on, iran, kuriran, suesan, kawesan, suarcan, ni. Ini kadang-kadang kawam sun.

0: Ah, kanye ka rapida mire tsito go ba wa tlongungu ba ba se haka kanye ka ga tlongu tsesti mi ba re nitse kam o isa sona tsa itita qhadiko sa se ka itlongu ka ngu tsuka tsankare tlong Moses Mantumi abose tlong blessi kweni abose tlong ome asari tlong ome Francois tlong abudi khwero tsi qhadi wa a re khwese isi why ina qhadi nomdom Rifelo ntabo se bantanga xa ikawe ha se tsanse ntqali sa go di tsheske neza go ke go nung a o haidi nga ka tsi ka go di ga a go re ne kha isa o ka tsiri pa di tsuta mire tsi xa isa tsi isa tsesa du ngware o se anda sa du bona ka ikan ka
1: gan gan si teng a tabe di ba di di mama si suwe to ese si wa ra ka tsain ku a ka me tsi go di tsam si ka feel si ka irana ha u ba di do ese si go ro khom Ngokuthi sele gira khore ba titada Festus Lucas Tsitlop yal Rico Lefi Ngop Michael Hauba Tsi Wang Hauba Tongu Francis Hauba Stigoro Tanki Ngop da Ngop Marcus Bangi Emrich Terige Tanka Ngokuthi Stigoro Mihwara kana maybe Ngongu gixadi uzi Christine ididing avaras kha Tanka Ngongu di Tsisa umare digoro mibahe Saura Ngongu khade gira ai oba hofni rieter oba tsauda go harai oba da Costa Chikuru oba Thomas Qasi Pinyo di Stio Maris digoro Tanki Ngokuthi kaira nqanqa di madag.
2: Madag ha se ana da to go bada ke ne ra sa o kaira go kharang ai. Ngoku ke o ba son modinga. Si o ba Adam Isa ki si o ba Joseph Isaac si o ba Elias Madron gondo si o ba Matthews in the rock. Si o ba Paul Sar go tsiku kha. Si gro en e go kharang ai ke kari ba se ni si Abolonias. O ntonga go ro skine mama Susanna Fanielsa. Ne bang o ba da ma go okay.
1: Andi andina. Ngabe du umare tanka ka tongu tse sti tabe dio me Bigman Langerman o me Bruno Langerman o me Jan Khamuha. Sister Langerman sta o tshibarango sa huti kanti. Saura tongu ga de gireng ai o ba Emil Kavana o ba Saul Kavana o ba Franz Howeb o ba Lazarus Witbeni. O ba Johnny Kavana, Ivan Kavana, Manfred Kavana tsi wara ka nami bia ti tongu ge uzi baby Kavana sa ha ga na sa hu. Khaisa tongu di tsisa umare di agoro me ba he. Tabede ba de tanqai am ichari. Oba Abraham Nasima, oba Gerard Stevens, oba Gerson Hinda, oba Huding Wirab, oba Eso Somai, Pio de Sio Maristi Goro, kom, kom, goed zieke, kairan tanta di madag.
2: Eh, madag, ouzi Anita. Ouzi Anita, ara toch nera sao, kom, kom, ga toch eire. Kuro da ke toch, oba Daniel Barna, pasa, ab toch, kain ka, ga kom, kutse sa, oa, di da ke toch, nimesi da kera, oba Edi Boki, si, oba Leighton Wirab, si, oba Paul Saroni, Sila kita ke om Peter nuap sini aku kengka hatun kucing semua ini mungkin kira awak sakit terkarti si awak Agustinus Orkman sini ane bang as ane semua kengka hatun kucing semua itu kira kita ke nemu sila kita ke nuba kota bes as kira kira awak Alfuis awak sini awak kengka kucing semua bang awak itu kira kita ke nemu kira kira manier tawat kengki sini kita ke nuba karung arusi aku kengka kucing semua kengka hatun kucing semua itu kira nemu Tidak kira ni bang as ane kira kira awak odo bela awak odo sadisnya kain kah kat kongkut cesa mari tiga kira kita kau ni awak jangan ni ane kira produk ini dah keng ubir mana sih ane bang as ane tahu tangki awak jangan ni tadi kain ayat
1: apa tu mari kira nanti kongkut tangka di mana
2: awak jangan ni ada tuh ni dah kong uruan kira aku hang ayre aku ke awak Philip Karus mat awak Peter Nuwap, Auba Rudolf Karise, Auba Pain Kovase, Auba Jacobus Kachitova, Novang As Agams A. Om Dagira, Tanka Hakun Gutis, Wattaip Hanirang Wabagosa, Kigoromis Gelsi Amanda Huyamanza, Wa Auba Ko Omging, I Kangi, Aye, the man, Wang Adegrang Ango Faram de Gumaswap A. Sago Hakurang Ains Gelsi Amanda Huyamanza. Tira geti kai kundi tingaudi tikaba nguru de goromiba sase dikture turi haiguti tseske huge asin ingu khanetin ai ready habe de gwang ai rang ai so dikoro kom kom kauske ausi amanda sa in hatse sa ngau si anida bye bye
1: kain aba du umare saura kongu khare giran ai oba pasi tuwe se oba tono si tuwe se oba heli tuwe se oba komba de juice to swarbo oba tedli tuwe se oba salex tuwe se oba pude Shigongo tsi oba Herman Kugu ngausip oba Koms Freneman towe sipti hang oba hangi folk kuvusip kai kai sa sondag tsa ngare akwintadimi sawra kungu khadran ay qop aron karise qop abram karise ome flier maip godliana sta qorosa hodi kanthi qengxame cetabe debatete ome lucas orup ome imanon orup ome isas kar orup abuda kherson karise abuda fritz karise abuda alfred ovosip olga sta atsasa hodi kanthi Enka ga tlong kutsesa le gira tlhole ba tlong pgher ja sha tlong pgher klude tlong Nicholas Fries ngau ang au ai tik mo pgher Friesa ngau as ai khaisa ang gudi tses au kwen goro dik tang ti Dave de bade ta de kauri yanga Julius arrive ome Valder arrive si huaraga pronobis tik nga ralina kao sista insa tsiba Hori bako. Kung gusto ka irang kanta di mada?
2: Kung merah usian ni pamidre.
1: Gaya midre?
2: Kung gawre kito ni rasaw wa kung kuharang ayame. Mab kito upa kras ro nasib abto kung kang hatung kuche sa uma. Si wa kavana ku kar kere. Tung ako sa ku uira o testimony ching kito ni barak na abto kung kaiser father sa umare. Mwen ka benen ap onare gur me ap khasien da fater taksa umare chi to ayo man ko man na fater ku wa ku chi khwebe au ku wa ku erbe si kosa sing na ku aku to hai sa qinqa kha qong ku chesa umare ti ti gro to tom tom ka sel la chin khobe si sale bang ai kam sa khu tanke
1: eng aba du ma qong ku chesa qang ka di ma da
3: koi te kam ai ta do Ara do mera sa tu ga do kain ka ga si tsaya tsa tu bu tsa tsi tsi do mi pare. Ni bu ga do khora ga tungu a tsume tsa do ha kwa tsi. Sa ora ka iran ka sana do a ire do go mba si ka iran tsi do u sa go tsi tsing ma tsa tsing tsa tsunga ro tsi tanda hana ka o tsi kere o ba constant khaitse o ba ba der kwa ba o man khaitse o ma a khabi tsi ma du du kere khora ga khaitse ka o tsi khaitse ka o tsi tsa mu kairana nka ba go tsaka in ka ka ke se bi go fron ai ke promise ke maro el da ka o tsen a tsomi sa go
1: eng aba di ngware kaeng ka ga tsong go tse tsi xa di ka ireng tang ka ding a re madira tavede hofman reinard somseb ama lady as somses ama anga koreses ama rosemary kangameni ama dinana ma somse au ba hapso ngwarisep au ba ekter kangameni au ba yabi sydney somseb Nyongkuru somses, Lidiana somses, Bruslando somses, si, Brumelda Shimangan, karibi bakuti kurutan, ki. Tave de bade, kainai am ita. Tomplaga, tango sip, tomaguta. Tomba Albertus Jot, si tomp Jonas Anumap, si Buddha Tetemo. Ozi Julinskini, Ozi Julinsta, anisa huti kan, ki. Kainai amika tave de bade, ome Isma Langermani, ome Faniel Dansteri, ome Bruno Langerman Hana. Sister Maria Langermanske, ego hagurang ai. Insa testi skoromise. Mungu tika iran sa ukup madak.
2: Madak usianita. Ada tu kuasa orang kira kuasa English. Ay, kamu kau tika ira kuasin sa. Tiada yang awak call kuasa mengaku ini tenis kelam ini si. Ome dorok taro sini. Ada orang itu macam ni bah. Saudara mengaku. Ome eri, ome jeri, karise. Jadi kamu ome jeri kira masih kau bah. Kamu bana dah nanti. Jadi kau ingkau bah ni bah. Macam ni sesuatu yang begitu. Saudara mengaku. Oh, itu apa? Karena aku cuma lagi. Lupa. Aku tahu. Umur sekarang ini nanti apa? Kamu umur berapa? Mara. Ia cuma dengan orang itu. Umur yang lain, umur normal sila. Sila bang. Aikan. Aku nanti umur mara. Kau lena. Aku kan lepas. Nama luar sana. Kalau sini satu kejadian kakak. Kalau di sini orang kejadian. Kejadian si kejadian. Nanti. Tamara nama tinggal. Ia aku umur Korea. Aku kalau Wah, kuno kita yang haram itu merasa. Tidak mungkin kita tidak dijadikan kita kasih dan agam kasih dengan orang
1: lain. Isteri satu umare, David berada kamp David Fleet, kamp David Karuhab, kamp Marcus Abrami, kamp Edward Karuhab, kamp Abolus Karuhab, kamp Asana Fleet, ke kainkaha, anggudi cesa koroha korebago. Kain ayam ikat David berdiri, oba Benjamin Morenga, oba Gabriel. Iban Dulua, Oba Andres Munyenga, Oba Dominicus Matsui, Oba Kit Uira, Oba Madias Turon, Oba Tidadab, Oba Ismail Araib,

0: Mau kuci ke iran kan kadi mada?
1: Cimire, usi ani tami ture.
0: Tami ture.
1: Kan gedo kan rasa tunggu kara gedo kurang ay. Aba tobias musani ma. Kan kah tunggu cesadu unhare. Karom akrom kasi da gracio. Aba salam akamu. Iha tunggu cesadu unhare. Aba salmun akamu. Iha tunggu cesadu unhare. Aba Yosef kovaset. Iha tunggu cesadu unhare. Ira gedo nera sao kira di karang ay. Auma ema musani ma. Iha sonati zadu unhare. Auma landi ne kaose. Iha sonati zadu unhare. Auma kedra. Iha sonati zadu unhare. Au si koe. Iha sonati zadu unhare. Auba yona musani ma. Iha sonati zadu.

0: ka unhare. Awa to awa ma to usizalima igasona seza du unhare. Awman kuyku igasona seza du unhare. Tigo to promise ke kons ham pinins memories ka useta. Auto azahu. Thank you. Bye bye.
1: Isati sa unwa. Ongu tika iran kanka di madar.
2: Kanka inkarab oziani da. A to ha bade kinera sa kunga kuro kanka ka kungu di seza koreva. Enguke Alfred Kavanga, si Moses Abram, si Michael African, Ripau Swarkalfi, Moses Swarkalfi, Eddie Swarkalfi, Johannes African, Richie, Clarence African, Richie, Lazarus African, Richie, Benjamin Suster, Richie, Andy African, Richie, Gati, Kromis, King Haukusa, Moira, Virsha, Hulkainses, Oceanida.
1: Kang Abadu Uma? Tunggu sih kalian kanker di. Tunggu sih kalian kanker di.
3: Kayak mira, Anita. Kalian kanker deh.
1: Ii.
3: Ada tuh khabar sih kalian kanker ini. Anu pada kekhawatir sih dari guru ama sendiri, ama apa Pauli, ama ma Afrikaner, ama Makrida kade, Adam kade. Si mereka kehirana, wakasina, an ikhlas kaya sahaja di sana. Si awak aku kaya sahaja di desa uha. Minggu roda kita dah pula dah. Kau segera ikankan sahut anida.
1: Eng apa duit mana?

0: Bye-bye.
1: Ikan
0: kak. Kain garap. Kain garam ini juga ya?
1: Halo.
0: Shalom.
1: Ya,
0: kain garap.
1: Kain garap. Kamu di
0: mana? Oh, cara sekarang.
1: Halo, kain garap.
0: Mari deh.
1: Tia, hei, kamu sekarang apa? Tam kwa matu para kwa.
0: Ah, kwa cara sekarang deh.
1: Oh, radio satu kali ya. Oh, Tia.
0: Aharoga, ngakare sang arire, aku dige kasa seni ngangde. Kengkarap. Kengkarap ini jure. Kengkarap.
1: Kengkarap.
0: Madi de.
1: Kengro kita kato onamire.
0: Kengkia mama.
1: Kacang kita ne kara am itu ne par arogu kato rang anjing lau on wajib. Sweet payas di kuru aw toh nuba gustan sip kada keto khrang ai sweet pay ne balu sweet pay lu sweet cream ne go bu khas keto khrang ai khadi ngap ke khrang ai chira keto ne as an kwes nga abati nga pol chara ai khato khrang ai real fighters keto real fighter ai ai kha chira keto ngang ai skrin ai uda ke go bu khas skrin au inkortisi rilfa da sirakeka us aho yao to au papsi ira phasa to khra ai chirage inkortisi di augu sa to khra ai to hinku gon se mero to khwa was au chirage to khni ba heli sa sna ha o sidi ko ai sini lan de bichi to kre au o tske to khwetsa au ya ga ha gu o khai gu khasa to khra ai kuru augusta dispans digito kigu anita dokra kigu hakurira ku ins kurirap si au oko kurirap si au tafi kurirap ne ku kito ai kai kuru augusta se ngan digito kiga kita kito ai wa kito kwe chara kai ki che di es milan digito kram ni digito kram ni ske ho augusta hen dispas ta ho kai se sa do tok ngari
0: kai nga barware
1: bye.
0: Okay. Kain garap.
2: Mitre ma.
0: Ah, kaira ka mitre.
2: Aya tagye ko. Anya wa de gran. Aro ni hanu an ko Auslan hoje ti Zakariat karon na. Ako to on the team da sare. Ya, anya wa kai tiras na da ko ke. Ako on the team da sare, thanks.
0: Kain ngaba do ngare.
2: Ya.
0: Kain garap. Kain garap ni jalan.
1: Kain dia isma tu mire.
0: Ah, kain aku.
1: Ah, ni rasa bukan sabu kata kita orang itu apa bukan orang suruh apa. Aku lama dah kaya sih. Hendak kita kita orang dek kaya kita mau apa sabu kata kita orang kain guna kan kain. Kira ni sebab aku sebab kerja ni orang sejauh tu baru aku top kain sejauh muari ni muari.
0: Ah, okay, bye bye. Kau kau hina ke seorang si jam jam sing korunan an koruku sarating mingku ngaji ira kita tahu sih sarating mingku sarat kawan sarang akuan yang ni kau kau aku kekai an ada kurang kau ka, lo. Wasi hanat ki kreti. Sao kreti zit ki kreti ni mabas kwai. Tare ya komsi. Tare ngand na se gutu. Nge ngi kora ku ke om han ko sira wasi ng ayon kha. Nga ne sat ka. Huru ku mai yo hui i di de kamat ske. Kama ngi ng kora ku ng kora di tina ra wasi ng ayon kha. Iare. Sas mung ano huru da gini ske. Eh, habis keng usia om semua. Tare am sis idma. Harunai iya, wasi om skoze. Om sit kang hawet mai kenok pa om sit nagere mi. Lebas ka kayo om sit kayo habe. Mabah ni hang.

0: anda tidak mungkin kimi pelanda iki cah tipik iba ngapa itu mah ki kosin tapi nguru ibu tipik kati koskau otin mu ngah mau fikir ngapa kita kau gigi lata tahta ngamene tiki ngapa ngapa kita kau kalau kaki hong menit ngaji mangaro yang iba mai tiki ngang iba set iba game saya kita apa makoba ke abolisi ti mau fikir ngi Badap, ngaku yang huru aku tu berang huru ka, ngaku huru ka jangan aku cuci ni huru gay, cuci neng huru mati, cuci strike apa, huru tau iya kai, tu strike apa, huru cium mula tu asalnya kali aku pergi France lagi kau migrasi, tapi siapa tahu, tu France yang mana boleh ngaca, so neng huru mati, harus even neng huru aku ama am strike apa, kau mungkin huru, of mana aku tak, bukan orang yang nebang habasa bandi, bacin wajib dosa ni abi. Aku ni masih sangat tak tahu tu kosin macam ni, bah, hujan kau rasa si huruan je, oh, ayah aku masih ada hujan kau, waktu je ada hari mana, ada hari kimi, amati dah ni di, khabar kan kesian aku ngasik tam bukanya, neng huru kat komen kaki aku taru, turu huru saku, ngonang di tam aspad itu, sa Mexico, Amerika, di Jerman, Arab Guru tadi, Arab Guru sang tam tu seta tan abi yang nang mana sepan di karung mana sepan di kalau kau kata sepan kata kau ceter ke ibu kau tunis ibu tunis ibu kasih kau ni so deh ke thoms kimi sun tunis ibu 5 years in no tip ke tunis ibu hari kasih dah kira tunis ibu apa haga kaima tip tunis ibu tu lah kau cakap ni tip ke half benar tak tay tri Abg F never mari, harga kain mai mai cukur warga ini lah.
1: Lu seru gerang koro tadi.
0: Kau sudah kau cuma Afrika, kerana hubungnya disiplin nama kata di kos kau tu, F benar diking anda se Afrika kau situ sambil Afrika Afkona kita nui. Cici awak sendiri kau ini, habis sata di kau tuan di sata di, anjir macam kami orang mah. Nasi saku ngapa saya ke local coach? Nang hua aku kan hua, ngurang hua, kubabang hua, na Arabikan hua tiga ni tuah hui kigo, apa sahi? Habis nung abe kuna terati koski sisint marai.
1: Ah okay, kadar lagi enggak geng kau ikut lagi kau dan aiti kau bide hui geng awa. Nebisina abe kadar, oni man hui sahi, ma tuh ikut apa umu ase?
0: Kadaran je sisa aku tak kira tangkau ma. Nang nang geng hui ni ah. Kata rangi awak susah ni. Ne baku dengan awak sendiri. Tema saya kalau Afrika bukan kan. Mana di tengah sendiri kau ngapa? Ngapa ini ne baku? Kata hana awak susah ni man. Rangi oleh hubungin ngapa? Mari awak aku awak. Ida ne baku sata. Tema saya kalau Afrika buka rescue. Ban mak kau bis karut sah suasa cak. Tiza mari na hoki. Kata rab awak.
1: Aku awak gua.
0: Saudi Arabia kata aku ngaku jadi tak kagura kau itu. Masih baku kamu rab mak. Tangki kini demi, masih kau nak boleh ngaji asing usir ngama. Habis masih bapa kau ais nanti kau kami kau sab masih bapa tin huru sa.
1: Okay, kau ngai ngapa main cikore? Kau bayar kau dah ais kau, kau bayar kau tinggal ngas engkau dengan toh, atau kau sih sahkan kau tau mah habis ke ngai tina huru anda huru tau kau ngan dengan kami sing tau kau ngaku tina rasa kau sih. Donald Trump ini kafs fiu asing angkau sab moni abai kau mibang, what's kau Somalia barek, kerana tu ye, tu saat ke Somalia abdi.
0: Teroris teramnya, okay. Okay, mana teroris teram? Kerana di kawah tu destinasi lagi FIFA sa, FIFA skeng an kaf skeng madiman hukum yang misa neng hukum kita kahdi dedi. Tinggal ni aku yang aku jugu yang lau, FIFA Amerika mungkin net training can be referred to kubaikan hai. So okay, FIFA sa net nak can be kubai uti Mexico tak mas kayu Canada tak tu kan ha. Tip kita nak kubang, ngapa train ni? Tiap kami bayar sahaja Amerika akan adapti Mexico pun agam dengan kuda ni handir. Tiga kat tuah. Maske ngangat lagi itu mah FIFA sah. Sesuatu yang awak kerja, okay, kita juga ni mati. Tapi kita orang orang kau mati. Tapi masih sahram nanti ni deh. Mungkin sendiri. Ikhaba maske gugur sekian. Huru anting yang ni sejak karakan huru anting yang mahamet mah. Kanada puna. Kanada kira mi sang hubung aja. Nafsa abang abu itu mih ini nak kopi ko karab atau ye itu mih itu mih, habe entah itu kau, oke, tadi kau di kacang entah itu nang buat kau tu, so nafsa jika Ivory Coast si kanapsi kaji nak komstik kau tu.

Kangwezi, kangwezi, kangwezi, kangwezi, kangwezi, kangwezi, tida, tabe den kubu an, haba kumi. Sala di sao gup ting, aiga go. Kakir kep ting, aiga go, tida, nin, kwezi, nasina, kaba, o, isa teskine, sa, kongu di teskine, sa, tida go, kain kaka, kongu, kuro, koleba, kain kaka, nou, kwa, kasa, huda, nou, nga, nga, itza, nasara, nga, tida, tida, kas, tina, nou, neba, di, kaka, uchi, ma, tida, ni, ora, kaku, nani, kan, kan. Fande, sisa, SMS, kan, oa, WhatsApp, kan, oa, ma, kwen, kats, tani, sisa, man,

0: mapes na tung ti hanape langregen hrolsa. Tida chinko neta uchi zami kaman oaseng oahan ki khuna nau kan kan eskuisa tskoetsa grohiye tskro kosun amase tidang armara kaha khuna nena tskro ainti kobam tskro kyo tskro mu auto di khora di chi balon guchi khunchi karaga go khuna tskro mu amase ne mabagura kaha khuna di tskro ain khuna itskro mu sirage huya ba kai sira kan kan ti horaga gungu ya ne tsin apna uipin na ni bingwaga kan kan stuisa khadirama khuge phuba nen wesin apna khaida sounda ti khadi chai gida ege hoan ai se khomidi na ni ege mahia kan kan sa eloba ma sounwe ge a khais aruma unye ge a khais aruma ti chai gu ege khup khara khais aruma ti ti gudan wesin apna mire
1: Ya, ini sedagi kai dago di kap orang gego. Besi go di kap kago kai ni kaga kaba.
0: Ya.
1: Cui mi feeling haradoi.
0: Hmm.
1: Ah, aku kata gini kaga go kai. Kai si dago. Madi kabi kaga si seguru cha kas go kau.
0: Hmm.
1: Dagi mau kago kai.
0: Hmm.
1: Si dagi kai si guru mau ba kaba guru ni seguru ai.
0: Ya.
1: Sedikit ngabah aku hakik kau cukup ka? Si kungkin ngadi kikain ay.
0: Ya.
1: Ikan tu kungkin kain ay, tapi kita bukan gigi. Aku kau ngah kikain
0: ay.
1: Karolina sedikit kau sedikit eka. Sedikit kau di sini.
0: Sedikit.
1: Di kau kata habi kau kau kai. Kau si korup tu kau nang ay.
0: Ya.
1: Habi pun kuba. Kuba kau iway. Ip di tau, ip di am di ngui bahau. Kau kias om sabah. Toh kip macam ni, cik lama kan ni cik. Ni elok aja sa. Naha dah kau om setapas cik. Ngadi dah kau kainuan ai. Naha am di apa? Ngadi kau tau. Cik ni kau sekelas cina. Ip di wan kau kali ni cik sekelas cina yang an sa si. Ip kau kau ai. Nasi ikasip kau kau bahasa apa bahasa siapa ai?
0: Ya.
1: Si kali. Ipti wan china, ti taras china, ti kui hakun china. Ayu wanda, go wanda. Kaliau, man lagi di kau sungai kui. Housing ay sa kiri kau ngau kui.
0: Amasi.
1: Kini sa kau ngau Philip ki. Kini sa. Kau Philip ba, ma fa umas ti wai ma, ubap ti wai ma, omep ti wai ki. Ma pa ku ki tri ma, ubap ma umas aku ma tai tirami kini nu. Kini saya juga, tapi ngaji kanis na register ikhmi kuasai. Maba ke cua-cua sih ke niba kuan wakah umar akun ke kita ina nawai ke.
0: House ke.
1: Cin ke harado naik ke maba ke cin ke kita ina ke maba ke na fan ku. Habe maba ku ke kri. Kadik kanis saya juga ya ke cita ke ngahoro nade ke kurun ay nici. Ngahoro nade ke kurun ay. Habe. Ab umsaba, trip ngasari.
0: Ya.
1: Trip ngasari aku banyak gue, kawan bayar. Ibtin ngayam di, ibtin USB, ngau uang ngayam di mana.

0: Kaingo es.
1: Honda.
0: Ah, Kadugo.
1: Kan kan tuh ta kada koi kas aroma ada doh. Noha kongka. Ori kasi kongkuti aida kongka. Mai kongka pada uwa lady sitanda kira hakako. Kai sene che peter fi. Kere ha koi kaun wana ise. Kongka ha kongku che stimitsi. Kongti oi kasi parang kuai oda ke. Uba de doh. Tiji awi di wajak muata asih. Aw di oi kasi parang kom ta kau tida ona. Sida ke elok di kuru kuru sabi ke aw. Kira kan kan aw di wata akresa. Sida ke ngada ko aika misi kei ke i tada sab hada ke kei kei. Kais nga u leci leda oi basen ka kami. Tidak dapat ikau disau si a unda senka. Tidak je awak ke kesi kawan kawan sahup, umpani kawan siapa? Di kira mika kau si ngau kau di mana je je kai? Madu kau si isi je awak ke orang saji hai? Aje kami ay awak di bejar saji hai? Tangga bejar ngah, tangga orang sahaja kau sahup orang si. Di kira ni saji ngau ihu ke a. Aw, kita je, mana usik mana je, aku di om di komai ha awa. Apa aja yang kau awa dohwa, nohwa, saku di, uing aiba, aruba ko. Si saku di, kau di, kaban kaban. Si mata ni kasih ba mago, iko saku om di pancen baca. Turi hai kagiri, kau ni woi hukia aw. Turi hai jing, oh aisan, ah sa, om na uang hoba. Kita je, kungku. Mesti, nak kau termasuk engku om de, mabaga, abkuba, kalau juga mago, terami, kumpia ke, wah si kiri om sahabat kancil bahukia, aw, si wah manusia, aw kum, si asisten si, terap kaki, osni aisyen amji, hukia kum, kini lagi kumku, engku ada am de, nak kau termasuk tanihaga, abkuba, kalau juga mago. Tani khasitka, ngamika, sago omdi nubari, dirami, ay dadache, di dadache, maa kwasi taif nataka niti asa unchika. Neche gung karahu hukai hukia akung, tobi salib, ay di dobi kumga, dira neche, kamtoan khamiye hukie, dadap, dijiri leung ay dikwanda khamiye huba, ay dadache, di dadache, maa kwasi taif nataka nisa unchiti, di kuida je, Neng ois kama bayi kumpa guru kocai tau, demi kaya sa izan ois. Kamika dara huwa kengku, nungha kong dikhan disiku. Toko ba, dibayi kaku ahu nwana, soan sinha dibayi kasa. Sida kong oda je, nese ay, ditadapka nunghao. Dimasi kunga daga jangorang ay, habi kengku. Nese noko ba nunga basago umari diku, kocara sakung ariamsa. Dikuda buru minta ausis keng ois.
0: Es ik kan ganz kein ois. Te digo, te digo.

0: 我大都困了，查了的一度，上一段就搞好啦。去哈啊，买个罗威夫的去安迪给地当买一把嘞。但是结果，反正是啥忙爱过生日，你阿拉没开端啊？你是啥？地当你天一打跟地当瓦西，为什么我对你买的收掉来？多搞过生日的。这个阿妈说你卡不牛卡不牛卡不牛卡。这个嘿，阿妈是不给他卡啦。Eh, tu lap ke frusi kiri waktu itu dia ke frusi waktu itu mah. Tidak ke, ngadra hamma kene hamma, ngadra apa kene apa cik hugi timi cik lagi ke, cik ke cuma de. Sekali kan cik ke ibe kos. Kos ke kos ke kos ke kos ke. Ini dia aroma cik ini tidak tuan lah, hanu barang mai cik ini tidak tuan aroma susah horai ke ini tidak ke uya gula waktu. Lati gula waktu hugi tu. Horai cik ule cik dia mai bateri. Nadi kau di ngaji gigi kai cik amas gigi kau kau sayi. Kau cik gigi kam sagos Justin ha kusi ha fonton ha ning oe tidak kaya horabai. Kau cik gigi kam sagi kos. Kau trusting dia horabai macam ni. Tidak kau kyo. Kau cik kau trusta. Mungkin orang lagi dulu kira horai. Tiada dulu. Cik trusta. Cik mula kau kira nak kira horabai. Aw kyo mida. Aw kaya dah.Suwi hura didi.
1: Digen. Digen. Asin oreski aupti sa.
0: Aupti.
1: Aupti khabab ki
0: aupti. Ta chan chan ngabe gersa. Ta chan chan ngakwa ba. Kaukwe khun ki kuri.
1: Yes. Yes.
0: Ngam khun uye ni.
1: Yes.
0: Doba ni kwa nang inbeker ku nga ama ching in khuna. Dayna di ching in ola ku nga nukuma. Mar ni in khasa. Ay. Mundo hai ko ching amguse kuri ya kais. Maan giri kais na ye kadi uwe. Ya.
1: Ya.
0: Saya kembali rakankan.
1: Amasi.
0: Maka kau kasa nanti. Aku kagum ni rami. Si kadi. Aku tahu roi si. Di sana roi si. Isi. Aroma aku dah aku kasorai. Kau kasa. Hari roi segi diski pesalum.
1: Aksara rami.
0: Hari roi segi net elok ha.
1: Elok ngam ap naga.
0: Ip ngam ap naga di. Habegi. Habegi. Kau masih kanya wui.
1: Yes.
0: Kron satania khub ke aro khub. Aro khub ke ngai. Ao sis di kron satania. Ngai tara di ge au ka hutron de u chin de ge tsaba. De ge ran am khaga. De dira mi si. Ma unga so sa so di kron ma di. Noi wa au ba. Ma wa au ba.
1: Ama si.
0: Khub ke ngai ba tsaba tron sa. Kron sa. Ni tron sa ni ni.
1: Kron sa.
0: Kron sa. Kron sa. Pesala max ki dira mi.Hari lo sen tim ngagadi, si ke kron ska taba.
1: Yes.
0: Ni taradi ke aku di kron di u. Cing ide taba cing ngak kron di cara hama. Ma waso auka.
1: Amasi.
0: Iku di kron di.
1: Toh bau.
0: Ip auba ip di kron si kai sip na kung si si ui.
1: Oka dare ko di taba de ha aro ko gu taba na aro ko gu sa.
0: O khu ke sa ke a wi ke ne ke ke uwa ye.
1: Ah, ne ke ngho ma khu a khu e.
0: Ho ma khu a khu ye.
1: Taba hen o no khu e khu a e. Khabe nga gro mi e kama. Bord ki di ke mani de kom bais na ni ma de. Na u bord ki sin ke gwa. Konsa umsa konsa aroma madrami.
0: Dare khu sa umsa konsa se.
1: Ah,
0: na sin ke. Na sin ke.
1: Ya nasin ge gurina ugaman yao. Nausa guru hana drain khabes nasa skeifir ma.
0: Ma.
1: Das toh ban ne skuiza si skeifire. Unhi ga tayo asta skeife. Nausa guru daga asta. Ta usa unta he. Kwa sip ge naba khoge. Tikum toh mire. Kai na mi chi thip na chi. Kan kan skuiza mare thadi. Ne di nam nam sag na sa nia kon oisin atna.In di karaga kun in ka udku ka kaha chika di au ge guru kai kai na ama segira kan kan sama chi au gu ya guru kaha guchi au pti var te khai de kron huaga na guchi na da genin usin apna kam ke kai kan kan srama khui ge ap thoma watan haro chi saun ida ain apka eloptin ons naga uika eloptin abesins naga uika elop ose daniti uinga kai.Khabe elop ka gwin gi huana I kha ti kum nai miren oya
0: kadam bak mi kurista
1: kom kha ka kusida di elotse aop ti ge mid mai che habe kwepti.

0: Siptivi sa kresh aroma gigira kan kanti. Tchomi de elo tiharen in oisin aipna. Ika ika ike. Saun ke chikadin abon aboge. Samisti kaipna. Kesup titai. Chikadin hanuimi. Ons aroma. Amen.
1: Amen. Mano tsai. Isa ve kiba mwa. Tamsa se ana. Mai se ana. E. Kang oisamwari.
0: Ama se. Kaisa kang oisatuma.